0: ci gongtor tangwi nyamnyo mungpo songjo tabiyu. Wanje jay tegar pemne, nrenday la zayi ke nga jubgiren yong yong che lup sabgyam peje simbu ngobzhu sen batang, teji lupzhi loju panchab joyde, lupzhi loju mpiram tang lupso lupzhi soje ledo lan chento khepchana wasi. Lupzhi tokang ke chomchi da samlo chapse gigin che lupzhi chayge yo batang, wanje jay ke lupzhi seyo de pemne ge lupzho da lumur nang he, gigi cu gabji mbibzu nawa tuki che khepa mazi. Lobzhu tsu lobzhong yagbo nyanyi yajie yinwa si gupi kuchya nangwa shihi. Gegin jian tuyma li xiaohui tang, chechia la tsamri nangkab, wangjie zhengi kongso tang zazi lingmur nangni duyuchi jie mhimde xipa shihi. Kongge gegin ne mreche hiri tabar tongki yinbi lobzhu tomi samde jangto, juezang yungzhang tang, lobzhu zangbu tongni soje zangbu tabar tongwa tang, zigi tewe chewa zunni si gu. Rangu la jungda zhuexiao qiru tang de lopso lopchay se tang zadu se ne pupzong xidi pa tewi mawa sojong se gu. Samlo chapsay lopchay yapo chakar go dibi gechi to ne lopchay se patang. Lopchay je nangdu pusom sozo tongwa tang lopchay je satam tu gu chang du tang to. Loma zu xibyo jingtay se pichu rwa mre jingtay so buin duki tenpo nzubjo chitong se gu ki sumba ri. Lengmo se kabgi gi zui puji lopsuin pijie simbi chumze chimsang chitang mangbui longju top yu la changma pimpa tomki xata yinbi gi gi je lene to tewin pibzu se de ledu ka kanya zhubji yanxi songpa si Chamzi nangab Wangje zhengi tang gi chokchi jobji pa chok chun lomte hije pengi sokhe na wei tang zhuang gi lopsuin danyi Yakabji juichi da tang gi juichi la zi juin tangchao se patang Lopso mwulan pejie tongji tangchao se de lopso tangrab ji du njoos tongwa tang lopso topchi jia kamzuk jen se piti tabji kachi tong yu. Jichab rochi hijen bengi lopso ledo la mene kaku ta kamchi karchin rabda rinpa nang ne. Nga cu ledo ka yakpo drup jiondo juji kaso sato ta zawi yin zasan kondo nang yu. Loma na ra jojo tangwi ji lopso ledo ta poji ledo ko la jichab rochi hijen bengi na wei kaku kachi ta du rab sabi tangki pechong zi ju lakdar tuyanchor Nanti sepa tang, tenlai tang pa jie. Jie kam, tang sam topchi jie jie duyun chi yer tangpur mokba. Lopsun danyi ngun lan pa jie tongwi tabju nebab ka chi tong jo juan tangchao sepa jie se ne. Lopsu topchi kuan zogzai se njo su tang ne. Duyurab sabar puu jie lopsu sabya la chumzai sabar juan chi mepa topju kundai tang yu. Yong yong jie lopsu chapkong jie puu jie bamjio ta jie song pa jie tongju ngokji zawar sepi mambar tang, masam. Xidi pa jie jie nidu takyu saju mayne lopchon ta piusin tortong maang yi tentao gigi pongka topche tongwa. Siba sochong jie jie laa yi chenpo nga lakta tangzab se ne lopso puida kumpar yungju kunde tang yu jisungpa ri. Wangjie zhengke, yong yong jie jiachi gigi ta lopso lidu pi tenka ni la zikon ta jie du se pa tang songchong ni ta jie du topa se piun to si to ne. Lopso lidu ta Uji ledu kochi chichab ruchi hijen pengi kapku kachin ta duirab sabi tangi pyochong ziju tuyanchua tangzab sepa tang. Mabzang chungwi yizi lengi tuyanchua sepi lopsu ledu chi chuchin toro tangkar. Guamju ta hiray, luizal, zibju. Ngabzo chi shu yong kumpar tongwi jitso ringlo chi nzukchay pata junzay pa sochong sepi. Pyochong yuray dinku ta pyoda kumpar yongchi legi tewe chewan bogu. Guamju la tine mna chungwa tang. Lopchong, lapchong si guhye, tomta pasang du tangi chi du mna sochong sepa tang. Jakabchi chi du hidi pa sochong sepa, tomi samde meji par. Trungha mre jingtai chokbu yin du hi tenzo sepi lopso. Lopkang ki lopchay ta lopri ringne. Jetsu lani jie je juram yon su chapa si gupa tang. Kabre la ngog sepi tabzu jia lopso tang, buhu sanye duwi lopso yuen du tang ne. Jachi lochong yuen nu, mersab nga sabdu tongju chitong si guh. Lopchong rang jay tang. Nga lop pitung si gu xe. Lopsung kipi nyingdab tabar tang langling xiuqi tani lomar miki zangu xiuqi tepa se to. Lochung yunin chalong je lamto pa yakbo sepa tang rangto je gabjin betab tang. Gaysam mepar likimbubi sobzang junzay tang tabar tang de. Mama gigi je zikje rangdang manyapa si gu. Chenja yangpa tang dancho satu si gu xe. Puji tuyungu la ye tsukka tang lomi ne tsual tang songja se ne. Huantu lopsui samji tang lopchay satap lopchong se de. Chodey nambi pyochor tuyankong tang changzay jinji lopchay tuyankong la dento legur zun yeb tang. Lopchay je zanyu kontor tongwa. Lopchay satap zato sepa jie se ne. Lopchay la ཁང དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རང་ཁ་ ཏ་ཝེ་ དེ་སེ ཡོང་ ཁེ་ ལོ་ཏི ཉུ་བ་ མེ་པར ལོབ་སོན་ དེ་ཉེ་ ངོ་ལ་ ཕ་ཅེ་ ཏོང་ཝེ་ ཐབ་ཅུ་ ཅེ་ ནེ་བབ་ ལ་ ཡ་ནེ་ གེ་གི་ ལ་ ཕེན་པ་ ད་ གེ་གི་ པོང་ཁ་ ཏོབ་ཅེ་ ཏོང་ བ་ གེ་གི་ ལ་ སོང་ཅོ་ སེ་པ་ ཅེ་ ཅེ་ ས་ཐབ་ ཏོང་ཅོ་ ཡ་ པོ་ སེ་ཏེ་ གེ་གི་ ཅེ་ ཐོབ་ཐ གེ་སོ་ ད་ ཟང་སིན་ ཏོ་ ཏོང་ ཐོ་ཁོ་ སེ་པ་ ཅེ་ ཅེ་ ལམ་སོན་ ཐུ་ཅ་ ཟུ་ ཏོ་ ཅེ་ ཚོ་ ཡོང་ སོ་ གེ་གི་ ལ་ ཅེ་ ཁོ་ ད་ ལོབ་སོན་ ཐོང་ཅེ་ སེ་པ་ ཁོ་ཡོ་ ཡ་ པོ་ ཅེ་ ཆག་ པ་ སེ་ནེ་ ཇ་ཅི་ གེ་གི་ ཅེ་ Sam nad pam ni lopte sepa tang trowa chenbu lopte sepa. Pa pam ngang lopte se tupa se gu. Rangka senpa ka ge lopte sabya peje tongjo ngar ye japjo se te. Lopsur jubje tengzab sepa tang. Lopsu pyocho nipa kangle tong ne lopsu pyoda kongpari yonjo kundai tang to. Mamang lo ngubi lopsu hota nye gu ke songpa se. Lu jang ta dawa tseren kongfu tse. Xiao yu tse, trowa pang. Lāngu kūng jē cāmbri nāwār līng dī pāp yu pārī.
1: Chōyāng lōng chī nīng chī līng kūng nī nī tsū pēsir. Xī zhōng gā zhū zhī nui cī nīng sī rū xū lī duyān kā kō rīng dāng dīng bār bī xīng. Nīng xī nāng, xō kā gā tū xū jī jā lāng nīng jī chū lāng dōng lā dā yī cī līng xī nī. Sā xī jī nui cī tū tū tū ngō zhūn xī dī, xō lāng xā tōng tū bā xī chū yu pārī. Jā lāng nīng jī chū gā xī zhōng pōng lā nīng bī nīng hō jī chū rōng xī lā. Suga mangbu shuwa tang, do choga beidu mangbu shi shini. Cha dung gu bi jia zha yang chu chu cha yu ba tang. Tini, si zhong ge po lang bar ta ni bu yu bi. Gar si, beidu nje wa tang, zhi ni ci. Tini, zhong kin ji lang kuo nang yu tu mi bi. Zi yi mi ni nian kuo du, zhi qi ji du tu du, ri ni su la da yi qi ni qi jiu ba shi. Jake Tunsi Dinja Chichi News Rushi Zizi Rukaga Rubin Jengwan Xunba Yuyun Xingi Nganchu Sajia Cangpu Jela Lieda Jichi Ji Kukun Yungji Ninkar Daiye Cini Xiju Gansi Bidun Jewa Tang Rinyi Wei Nitsu Tunsi Nganchu Jiyu Nitsu Dutudu Gwendun Piju Da Dungwaan Ninsen Xuwa Tang Gwendun Pijang Dimi Jin Jiyu Cimbar Langdun Tir Dutudu Jijian Dunju Tang Jimmy Zhang Sir Dang Guo Song Xia Tai Chu Ji Ri Ji Song Ba Ji Qi Lin Men Ni Jia Lan Nin Qi Zhu Ju Du Sai Xin Nui Qi Ni Ni Nga Ju Nga Ji La Xie Xie Xi Ba Ma Zi San Ni Sa Tu Ge Ni Chu Le Ji Ni Ren Ba Tong Zhen Ma Song Le Ye Wa Dang Yong Lan Xia Tong Xi Ju Ru Qiu Qin Ti Ni Yue Ba De Men Ni San Ni Sa Tu Du Xie Xie Xi Ni Guo Zhen Ji Xia Tai Su Yue Ba Ji Zhong Guo Jia Lan Cu Ba Bei Jing Qu Gong Si Dang Bu Ga Zhi De Yi 接了龙宁月比查度地从国土比国宋查瓦水泥打地七所个狼部地修建木头把其军营系送把谁张部当你为狼洞当张部切了为狼洞了命令狼俊比多卢比江中街狼学街泥狼部的松学协把当恰半北泥秋卡托人主而接地
0: 蔡英文所带动江中托巴县里国库乐队必须东球球战争西游巴西。这个来看呢，你就不是。这次第一年，人民是年轻进步内阁，接种种子节，啥来香的内部西部满足呢？人民让有的十六岁的月巴西。接种的人民是团结，啥来香的，拉不种子的三枪种子，各把种子接种子孙部。 年纪低于扩大他，你不越比盲从车的接种中的节，内个个别啥才说不白的。人家接不是不就中组对孙辈盲从人员的十六岁超个月不是。这次第一年的中，啥里向给内个个别啥才接盲从人员的龙骨超越不当，接种中的检查看黑的个别才比盲从对的呢人员的龙骨卡孙辈这样不是。接种中啥里向是用给领导吧。 伸手盆给，我种我自己的土，拉不种出的三千种子，满足接瓦当，十种，过把种子点出去满足，加的加去了，香卡了接瓦也是送不起。年轻人农村跑过了满足接，军队做完，该上女的托把当，人上的出个了，大多也不送有。没那么了三个太古把些呢，满足过不些嘞，过把种子原籍满不，年少老叫那我大学不满意。 ཁ ཅེ གི

ཁྱི ཕྱད མི རིང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
小弟啦，刚刚有点小爷参见你，若小爷，我去，我这身体给刚刚的 number 叫我写过。

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 시제 라데나 디 낭던라 머장 리장라 등하 가신비 준당 긴피 로랑지 게치 지로 힝엘라 샤므 데디 초위 희자수 제바망행 곤드런위 로제 시제다 드나 산로다 남던 테라 세니다 도낭인 진시여 비나 베므레제 공희나 요즈다 머망 초비 최도 남이지 도즈도나 하장가 마레다 ngocha gubi sebo tha khir khela ngunjin bi sigi to ju si ta ma da jenge la khor bo chin jin ja ag den ba suli chu ji ba chu ji ba nan ji dong lin si bi ya re da chu wi gong hi rang yin an ni hi ba da bo ma re su su gun xue ta wa da zhe xue ta wa de yi ke ye da chu wi gong hi men zao yi jin ji sigi la nam den da ju zhen zhe min ta chu yu me wen de cheng ma de tu mong ge qi juan ga yue ba de xi ji gang dan gang yin ne de sang lue nang de xin tu de se ba da gu ga wa ke ma yin ba ra xi bi luo dan cheng ba ra ni ba da ni ni zong lue ren tong chang la jue che ka si gu de su ni chun tai ti ni ba de xi bi dan wan jin ni ba da dong le la wa xin yi song ba mang ye ji qi ju gu ra xi na 陆剧哈家人为中日节那般的呢芒总的尊巴比日西空的一大部影响第一兄弟南端的三总节太黑就在春太季节心中从日忙不如偏怕家节的准月芒给的芒给拍季节陆剧了的呢绝对家气为芒心的呢俺尊芒芒节陆剧里兄弟先一把的第二俺尊了嘎给的金库云节这段了哈桑王剧了我国西别 亚团党宣传者生率七缺定八马子就在提让了参比七缺个月八的今呢中率节七缺忙给节中率写了采集困难的年门文章采刚忙用当采庆忙用金从黑忙用把了南端党三年数据忙给三种节七八里个日变了做党做木真理我站等着员呢做了亚黑熊呢
1: 萨给我这肯把大伯才刚也能也就能顿十步做不了七八档个人才刚啊周顿拉索比能也就能顿十步做不了七八才刚忙用他做把档第一才进贴军都通气为才进周进皮日子托那个来日日子慢那个来米穷过当瓦个来日罗顿忙那个来米大伯顿进档日吞不接档吞不腻 日吞布白马亚等日日跌了都在马戏鞋夏日的他们接跌了过大部接近一样各党就来说比盲用没接把都没有接采集这个采刚数据采清了盲用他做月比盲给接中旅呢就话当孙秀定把心意
2: 小弟了刚刚有的 小月参见你若小月我去我这身体给刚刚的那边接我写给你

0: ཁྱི ཡ་ཐོན་ཏ་ཞུན་ཅ་ཅ་སང་ལུས་ཆེ་ཆེ་དེན་པ་མ་སེ་ཇུ་ཚར་ཐི་རང་ལ་ཚང་བྱེད་ཆེ་ཆེ་ང་ཡོད་པ་དེ་ཅེ་ན་ཙོང་ལུས་ཅ་ཆེ་ཆེ་མང་གི་ཅ་ཙོང་ལུས་ཤར་ཚེ་ཅི་ཁོ་ནར་ངེ་མེ་ཝེན་ཅ་ཚེ་གང་མང་ཉུང་ཏ་ཚེ་ཆེ་མང་ཉུང་ཅེན་ཚུང་ཧེ་མ་ཡིན་པ་ར་ནང་དོན་ཏ་སན་ནི་སུ་སུ་མང་གི་ས་ཙོང་ཅ་ཆེ་པ་ལེ་གར་རེ་པེ་ ཁྱི Shazhida tamji de la ko tabo ji jin. Giyan gota cho la sobi mangyo mje ba doma yo jing. Ceji ji ge cei gang su zu cei qin lang mangyo ta zu yo bi. Mangi ji zong lu ne jo wa dan sun yu di ba xin yi. Ningba, yin dan dan zhe yu juan chan ji qi qu. Mangi gan zha xin yi na yang, dui ngu yin dan dan yu ge cei ge juan chan lang mun zha wa mang wi. Dar jun tong ga bi xin na.
1: 蔡进卓进阶一切变了。不明加比缺枪。张进宁可明阳。偷心村比缺枪。松准宁大南大大比蔡进宁日夜捐枪人就把当。蔡进顿进阶这一变了。卡爹公公雷动着。萨爹荣荣雷行着。等着阿姐向黑了。雷动雷行将你用。大不运着蔡进卓宁日接将。他们将把西把当。蔡进级进阶一切。
0: 从云部云雀称赞的香港版门北亚青日日托托给把娘娘日下本队火把贴贴日大部云马当他们搜索几把当今呢你日几把才刚过进去一次变了龙把七十几年穷三年东个大部云里云瓦银东个大部三年云把银绝当公把三年云把银大部看嘛呢你日几把当
1: 他们将本心里路过。若比给侬采集接了采集顿进的接近这边的原版人。捐藏者解决的大了给你没人当三年所做了。忙给三种东西解决你日常黑特别人。送把就在村头去解决。忙给呢对我日路个三种节特意做西北生意了。第二三路人因后期定把马子就在村头讲平送初步月。 前天节我住呢，忙给呢，大多东区那边就在村头营业。村头地对我来车队小队特别便了，来了阿婆叫你到了甘肃西域，甘肃西北吕布，下边住了养娃。你们哪来下次？本边我来就去，都归哪里北京大边难多，忙给三种把，俺专门忙去。
0: 七零的比为主个村台百姓里，人个地道个错当，写错经我们不听当，七推小队西巴当，第几扎恰个别当，我是对比从你隔壁村台几，人个三轮自动当，爬入去七一，今不是我把西巴，别拿，乡巴当不同的，养我大当扎兄，同你云人送的，满我大给娘送，大比一弄。
1: 扎恰拉，我是对比比作，养我搭档，满我搭西巴过年。确定，七天不我歇一天，忙给解决才能地位白家当，应对卡塞肯一把的。杨别拿，阿哥金主妈咪，我去拿了配对，阿妈若让能的，出来给点能给达不当。杨别拿，当不哪里团队，干样三百马上，栏目接接人接，真情拍马真相代表。
0: 也就能进了前面解决菜单，我就说句碰不黑没办法。今天作为那个给家宁波队的，忙了几遍金竹马哥送你，孙娘顶把当。
1: 帕马当他接任的周围不抽个三轮七八人站民来把他关着团员。主播南巴多拿忙给呢加几位我最慢慢接错话当三轮就在接当话接里熊话当抵达个小队就碰碰先一别第七圈用所做把就搞话是
2: 日地地震格林镇的军里切记我最不要接忙给了军啊多长轮特巴些用尽了你日话音小弟啦刚刚一对小爷参见你若小爷我去我这三弟给刚刚里南巴接话些个月

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི
1: 你弄这家伙去
2: 小心小心走走你马上那个不买那个给不买去杀死我去杀死我啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊